0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona babeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okukwendewa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mu lyato inene nataka someka olwabi Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususika omu maizi abagimba balyato batandika okweraliikirira ino nibatandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe naye amagasani gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupunga ono abagimba nibawugulya
2: naana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo naaniiwe ozwera yaina
0: yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka omu maizi n'olwabi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma yona omu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu omupunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye omu maizi
0: baabeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maite kyabairewo ogumara gunene gwasamya omunwa negumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaa kyagumare kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: oo nakwesenga era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba naawona nti oyona yeemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabigire ekibumba kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala omu geena obanga okibumba basaasiire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba